quas numt tu KYRS tutkali u skhet en el upen hetle etnum point in ku u hachent upen hetle sa point chesles.